0: media sosial yang kamu punya, biar semua orang juga tahu kamu dapetin informasi yang paling valid dari mana lagi kalau bukan di www.rri.co.id. Jangan sampai lupa ya teman berdua.
1: 24 hour hit music station.

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Ya.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

lembaran baru, atau mungkin kamu dengan segala resolusi yang pengen kamu pertahanin. Sebegitu juga dengan salah satu aktris dan bisa dibilang juga mantan anggota New Jeans yang baru-baru ini mengabarkan kondisi terbaru dia, yang tentunya juga udah lama banget ditunggu-tungguin bareng sama semua bunnies yang ada di seluruh belahan dunia ya. Karena kayak lama banget mereka tidak merilis beberapa foto terbaru lah teman produa, dan akhirnya dia Daniel yang akhirnya mau membagikan kabar terbaru tentang kehidupannya setelah kembali ke Australia, yang tentunya ini juga jadi salah satu video yang cukup viral di kanal YouTube. Dan tentunya dalam video tersebut si mantan anggota New Jeans ini bercerita mengenai kegiatannya selama menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Jadi dalam judul videonya The Tour ini diunggah Daniel dan juga menjadi konten pertama yang dibagikannya dalam channel YouTube pribadi dia gitu ya, yang diupload kalau nggak salah kemarin di tanggal 3 hari Kamis teman berdua, dan tampil dengan pakaian yang casual. Daniel juga menyapa semua penggemar sekaligus nyeritain nih keseharian dia selama berada di Australia dan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga ya, walaupun lagi-lagi banyak banget netizen yang sebenarnya juga belum move on dan belum menerima kenyataan kalau misalnya Daniel juga udah out dari New Jeans. Dan tentunya juga setelah perjalanan dan juga drama yang cukup panjang kita ikuti, akhirnya mungkin ini bisa dibilang jadi jalan terbaik lah ya teman produa. Dan semoga mereka juga sukses di jalan mereka masing-masing. Entah Daniel juga pengen fokus dengan musik lagi, atau bahkan justru bisa dibilang bakal fokus jadi content creator di YouTube. Yang paling pasti juga tetap sapa-sapa kita semua aja kali ya teman produa, karena kita bakalan kangen sama karya-karya mereka berlima. Dan tentunya juga kita masih tungguin juga upcoming project dari New Jeans dengan formasi baru juga gitu ya. Setelah kemarin kita juga sempat dapetin kabar mereka sedang ada dalam tahap persiapan untuk ngerilis karya-karya mereka. Jadi yang paling pasti stay tune terus, karena kita juga bakalan kasih updatean terbaru buat semua teman produa. Ya of course bisa kalian pantengin dari rri.co.id juga.

0: Sahabat Kreatif tahu nggak sih, bernyanyi baik bagi kesehatan pernapasan loh. Saat bernyanyi, paru-paru akan sering mengambil napas dalam, sehingga membuat paru-paru kita jadi lebih terlatih. Bernyanyi dan bermain alat musik tiup dapat meningkatkan pernapasan, terutama bagi orang-orang yang memiliki gangguan asma dan penyakit kronis obstruktif pulmonar atau PPOK, atau lebih dikenal dengan kondisi emfisema. Royal Brompton Hospital di London bahkan menawarkan kelas bernyanyi untuk pasien yang mengalami kondisi pernafasan kurang baik. Bernyanyi membantu seseorang belajar bernapas dengan lebih efektif, terlebih jika menggunakan otot-otot perut untuk waktu yang lama saat menarik napas dalam-dalam. Sebuah penelitian di Jerman yang diterbitkan bulan April tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa orang yang memainkan alat musik tiup, terutama berbahan kuningan seperti trompet, memiliki resiko yang lebih rendah mengidap apnea obstruktif, di mana jaringan lunak pada leher rusak di malam hari, sehingga menyebabkan mendengkur dan kekurangan oksigen sementara. Para peneliti pun meyakini memainkan instrumen musik memperkuat otot-otot di saluran pernafasan bagian atas.
1: Flash Info.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Setuju gak sih teman berdua kalau internet itu di zaman sekarang harus jadi salah satu hal yang bisa bikin kita semua jadi tenang, senang, dan juga menang. Apalagi bisa bikin kita tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya sekarang pakai Biznet teman berdua untuk kamu yang ada di kota Manado. Karena Biznet Home Internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga yang lebih terjangkau. Dia main di 175 ribuan aja per bulan, dan pakai Biznet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu, kalau pakai Biznet kamu juga berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026, dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya. Ini hebatnya totalitas internetan pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi biznethome.net.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: touch.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single loh.
5: Perlu FM, teman terbaik kamu.
6: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamaris Manado, kita lagi singalong bareng sama kolaborasi Itgitaf dan juga Hindiah dengan Masih Ada Cahaya. Ya mungkin jadi motivasi buat kita semua, jadi semangat baru juga mengawali hari ini. Semoga semuanya tetap bersemangat ditemanin sama cuaca yang udah bisa ketebak gitu ya teman berdua. Tapi ya gak apa-apa, kita bakalan spill perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara. Spesial buat teman berdua yang lagi pantengin 97.7 MHz, yang lagi dengerin Produa FM pakai aplikasi RRI Digital. Yuk kencengin dikit volume suaranya, yang spesial buat semua teman berdua. Perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara untuk informasi cuaca Kota Manado dan sekitarnya di hari ini.
1: Info cuaca hari ini.
0: Alright, seperti dengan beberapa hari terakhir ini teman berdua, kayaknya hampir semua titik yang ada di Sulawesi Utara benar-benar kompak banget dengan cuaca yang didominasi sama cerah dan ada beberapa awan-awan kecil di sebagian wilayah lainnya juga. Kayak Kota Manado, Kota Bitung, Tomohon juga katanya sih bakalan ditemenin sama cuaca cerah berawan dari siang, sore dan juga menjelang malam hari nanti dengan rata-rata suhu di angka 19 sampai dengan 35 derajat Celcius. Gak cuma itu teman berdua, beberapa kawasan yang ada di Kabupaten Minahasa seperti Tondano dan sekitarnya, melimpir ke Minahasa Utara juga, Air Madidi dan sekitarnya, bahkan sampai ke Minsel dan juga Mitra, kompak ditemenin sama cuaca yang cerah, ditemenin sama awan-awannya dikit banget. Bahkan ini juga bakalan awet juga nemenin kita semua sampai dengan menjelang malam hari nanti dengan rata-rata suhu yaitu di angka 18 sampai dengan 34 derajat Celcius. Bahkan ada informasi tambahan juga gitu ya teman berdua, ajakan dan himbauan untuk semua warga Sulawesi Utara untuk menggunakan air secara bijak di tengah-tengah kondisi cuaca El Nino plus kemarau ya teman berdua. Karena WMO atau Organisasi Meteorologi Dunia telah memperkirakan bahwa El Nino tahun ini masuk dalam kategori sangat kuat dan akan bertahan sampai dengan Februari tahun depan. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya curah hujan. Ya walaupun demikian, pada saat nanti memasuki musim penghujan gitu ya teman berdua, El Nino umumnya juga menyebabkan musim kemarau menjadi lebih kering karena curah hujan berkurang dan tahari tanpa hujan tuh bakal berlangsung lebih lama teman berdua. Dan ternyata kondisi ini juga dapat membuat tanah dan tanaman cepat kering, jadi berkurangnya persediaan air di sungai, waduk, bahkan sumur, serta meningkatkan risiko kekeringan bahkan kebakaran hutan maupun lahan juga jadi salah satu hal yang harus kita waspadai gitu ya. Bahkan grafik El Nino saat ini katanya masih belum landai dan masih dalam rentang sangat kuat, sehingga hal ini memperparah musim kemarau bagi wilayah Sulawesi Utara secara khusus. Kita gak bisa ngontrol musim dan juga El Nino gitu ya, tapi kita juga bisa memproteksi diri kita dari dampak yang bakal kita rasakan. Jadi saat El Nino dan juga musim kemarau nih, curah hujan menjadi berkurang sehingga di beberapa wilayah Sulawesi Utara sudah banyak yang mengalami kekeringan, bahkan sempat terjadi kebakaran hutan dan juga lahan gitu ya. Dan air sumur kering, kebakaran lahan, dan gagal panen merupakan dampak yang dirasakan sama masyarakat. Jadi BMKG Stalkim Sulawesi Utara pun telah ngerilis perakiran iklim bulan September. Secara umum bulan September masih rendah peluang hujan dan hal ini tentunya harus menjadi perhatian masyarakat untuk selalu bijak dalam menggunakan air. Jadi dihimbau untuk kita semua tetap kuat dan juga tetap hemat air, saling menjaga, dan setiap langkah kecil hari ini berarti bagi ketahanan kita menghadapi musim yang lebih kering lagi. Jadi di tengah musim yang kering ini jangan biarin harapan kita ikut mengering dan kita hadapi El Nino dengan kesiapsiagaan dan juga kebersamaan ya teman produa. Dan yang paling pasti tetap semangat di sepanjang hari ini. Arya masih bakal nemenin teman produa, masih ada beberapa sesi lagi kita seru-seruan di Selamat Pagi Teman Produa.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, syukurlah ibu udah sehat. Sus, makasih banyak ya udah ngerawat ibu saya dengan sabar dan telaten. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari saya dan keluarga.
1: Wah, terima kasih atas niat baik Bapak. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima amplop ini.
0: Ah, ini ucapan terima kasih biasa aja kok, gak ada maksud apa-apa, Sus.
1: Saya paham, Pak, dan saya sangat menghargai perhatian Bapak. Tapi kami di sini memang dilarang menerima pemberian dalam bentuk uang. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai tenaga medis.
0: Oh, baiklah kalau begitu, Bu. Saya tetap berterima kasih ya.
1: Sama-sama, Pak. Semoga Ibu cepat pulih ya.
0: Korupsi merusak masa depan bangsa. Yuk mulai berantas korupsi mulai dari diri sendiri dengan tidak melakukan segala bentuk gratifikasi dan menolak tindakan penyuapan. Tolak

0: Selfish.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Kamu yang di pagi hari ini sedang mikirin agenda dan juga aktivitas yang kayaknya bakalan cocok untuk kamu lakukan dan bisa dibilang bisa mengimbangi isi kantong kamu gitu ya teman Pro 2. Kayaknya melimpir ke bioskop terdekat atau mungkin bioskop kesayangan kamu adalah pilihan yang tepat ya teman Pro 2. Karena bisa dibilang beberapa hari terakhir ini bahkan sampai dengan akhir September nanti kita bakal disuguhkan sama semua yang seru-seru. Dan tentunya ini juga bisa dibilang pemersatu bangsa gitu ya teman Pro 2. Karena berbagai macam genre itu benar-benar bakalan dirilis di sepanjang bulan ini. Dan tentunya juga ngomongin soal film nih teman Pro 2, ada aja gebrakannya mulai dari dalam negeri, luar negeri apalagi. Karena akhir-akhir ini terlebih khusus di beberapa bulan terakhir kita sempat nge-spill kalau misalnya film Kung Fu Soccer yang jadi jawara dan benar-benar bisa memecahkan segala rekor di box office secara global. Dan ternyata di awal September ini justru kita dapetin gebrakan terbaru yang mana 3 film Cina menguasai box office pada musim panas 2026. Ada Kung Fu Soccer yang jadi comeback sutradara Stephen Chow yang mana tercatat mengantongi pendaftaran dan juga pendapatan box office tertinggi selama summer di Cina untuk 2026, dan diikuti film komedi olahraga yang hadir 25 tahun tersebut dari Shaolin Soccer yang meraup 2,3 miliar yuan setelah tayang di Cina pada 11 Juli kemarin. Sedangkan posisi kedua ternyata ditempati sama Once Upon a Time in the Middle East dengan pendapatan 1,9 miliar yuan, yang mana film ini dibintangi sama Shen Tung, dirilis di 11 Agustus dan jadi salah satu film yang mengalami peningkatan pesat pada paruh kedua musim panas 2026. Meanwhile, ada All Wishes Come True yang menempati posisi ketiga ternyata dengan pendapatan 1,8 miliar yuan, dan film animasi fantasy ini ternyata menjadi salah satu kejutan besar di musim panas kali ini. Katanya teman Pro 2 setelah mendapat respons positif dari penonton dan juga beberapa film lainnya bisa dibilang turut mengimbangi pendapatannya, ini juga jadi salah satu hal yang cukup ketrigger dan benar-benar diperhatikan sama pakar-pakar film dan juga semua penikmat film Cina khususnya gitu ya, dan nggak menutup kemungkinan secara global juga. Meanwhile dari Hollywood nih teman Pro 2, dua judul yang akhir-akhir ini jadi sorotan nih mendorong pemasukan box office pada beberapa negara bagian pada paruh tahun ini, yakni ada Spider-Man Brand New Day and The One and Only The Odyssey, yang mana Spider-Man Brand New Day ini kan berada di posisi keempat gitu ya teman Pro 2, dan diikuti juga sama The Odyssey yang bisa dibilang pendapatannya kurang lebih hampir sama gitu ya teman Pro 2, gapnya tipis lah ya, walaupun pendapatan kelima film tersebut berperan penting dalam menggerek capaian box office ya, tentunya ini juga jadi salah satu hal yang bakal concern banget gitu ya teman Pro 2. Jadi jangan sampai lupa untuk spend your time untuk nonton film-film kesukaan kamu. Karena habis ini kita bakal langsung spill film-film yang jadi jawara juga di box office Indonesia. Makanya jangan kemana-mana, stay tune di waktunya sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Alright, langsung aja kita udah di sesi terakhir teman Pro 2 dan ngomongin soal box office Indonesia sendiri seperti yang kita ketahui ya teman Pro 2. Karena ini minggu pertama kita baca recapan di sepanjang bulan Agustus aja kali ya, yang bisa dibilang bakal nge-trigger kamu untuk memilah dan juga memilih kira-kira film apa yang bakal memenuhi wishlist kamu dan juga watchlist tentunya. Karena di minggu lalu teman Pro 2, minggu penutup bulan Agustus periode tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 dihadirkan juga sejumlah film layar lebar baru untuk penikmat film. Karya-karya lokal dari tanah air ini pun bisa dibilang menyajikan banyak banget genre gitu ya, mulai dari slice of life yang mengangkat isu kemiskinan dan juga copet di konser hingga horor. Semuanya benar-benar ada teman Pro 2. Jadi selain itu muncul hasil kolaborasi Indonesia dengan Malaysia juga lewat film Mojoku Hilang, yang mana ini dimainkan sama Adipati Dolken. Dan walau begitu angka penonton di minggu ini nampak lesu ya teman Pro 2, dan kita juga bakal nge-spill semua recapannya. Mulai dari Operasi Pesta Copet yang tayang di tanggal 27 Agustus kemarin. Film ini meraih 94.482 penonton dan tipis banget menuju angka 100.000. Ya teman Pro 2, nanggung banget ya. Semoga di awal September ini udah genap 100.000, even more. Dan perolehan ini didapatkan lewat 6.299 layar tersebar di seluruh Indonesia Raya. Dan tentunya angka ini pun memimpin di antara film-film lokal lainnya yang rilis dalam periode tersebut. Dan menjadi garapan perdana dari Edi Kemot sebagai sutradara, Operasi Pesta Copet juga menceritakan tentang dinamika 4 orang sahabat gitu ya teman Pro 2, yang mengalami kesulitan ekonomi. Dan mereka pada saat itu memutuskan untuk menjadi copet di tengah festival musik Pesta Pora. Jadi kayak dari genrenya sendiri, dari storyline-nya juga bisa dibilang ini jadi warna baru gitu ya teman Pro 2 untuk film-film Indonesia, dan kayaknya juga worth to watch aja gitu ya. Terlebih khusus buat kalian semua yang benar-benar pengen ngerasain sensasi yang benar-benar berbeda gitu teman Pro 2. Dan of course ini juga bakalan jadi salah satu hal yang memotivasi kita semua untuk meluangkan waktu, karena ini juga ada korelasinya juga, masih relate dengan persahabatan, kekeluargaan juga ada, dan memicu adrenalin tentunya. Alright, kita next teman Pro 2. Selanjutnya, selain Operasi Pesta Copet, kita bakalan move on to film horor yang rilisnya di tanggal yang sama teman Pro 2. Paket Santet menyusul di posisi kedua dengan raihan 85.489 penonton dari 5.007 layar, yang tentunya juga film horor ini diproduksi sama Beast Entertainment dan digarap sama Dina Jasanti, sutradara yang selama ini dikenal lewat karya-karya bergenre drama. Dan ini juga jadi rekomendasi karena artis-artis dan line up-nya juga benar-benar bisa bikin kamu melongo. Jadi jangan sampai lupa untuk nonton film Indonesia yang satu ini ya teman Pro 2. Karena selain itu, wah ternyata juga tanggal 27 Agustus banyak banget ya yang rilis. Karena selain film yang udah re-spill dan film ketiga ini juga masih rilis di tanggal 27 Agustus kemarin, Rumah Singgah, yang tentunya juga menceritakan tentang seorang atlet lari berbakat bernama Carla yang masa depannya berubah drastis. Jadi di tengah ambisinya ia divonis mengidap salah satu penyakit ya teman Pro 2, kronis, dan selama menjalani pengobatan ia juga tinggal di sebuah rumah singgah. Di tempat tersebut Carla juga bertemu dengan sahabat-sahabat baru dan orang-orang yang mengubah hidup dia dan cara pandang dia terhadap segala sesuatu. Dan aku jamin ini juga bakalan jadi film yang benar-benar bisa membuka mata kita dan cara pandang kita melihat dunia itu bakalan beda gitu teman Pro 2. Jadi ya, worth to watch dan nonton ya. Dan jangan sampai lupa juga untuk nikmati semua film-film yang bakalan tayang di sepanjang bulan September 2026 juga teman Pro 2. Dan kemarin di tanggal 3 September udah diawali dengan film Baby Udon, diikuti juga di tanggal yang sama Autopsy Dead Body Can Suck yang rilis di tanggal yang sama juga teman Pro 2, 3 September. Dan masih di tanggal 3 September ada dua film juga, Munafik Melawan Iblis dan Bapak Mukhiper. Dan pada kemarin hari Above and Below juga rilis ya teman Pro 2, dan diikuti sama film Hope yang bakalan rilis di tanggal 9 nanti, dan Practical Magic The Book of Magic 9 September juga tanggal tayangnya, dan Agensi Rumah Tangga juga bakalan tayang di tanggal 10 September 2026 berbarengan dengan Jangan Lupa Bahagia dan Suwangi Ilmu Kutukan. Dan Fall Tua Dead Point juga tayang di tanggal
16 September dan diikuti dengan Resident Evil Akal Imitasi Istimewa Bisikan Desa Gringsing. Dan yes, itu dia teman Pro 2 film-film yang bakalan kita nikmati di sepanjang bulan September tahun 2026. Dan tentunya Arya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah seru-seruan di sepanjang segmen Spada edisi pagi hari ini, Spada Weekend ya. Kita seru-seruan mengawali weekend teman Pro 2. Semoga kamu makin happy dan bakalan terus happy sampai dengan malam hari nanti, sampai hari Minggu, sampai hari Senin juga, dan seterusnya. Sepanjang tahun ini kita mesti happy. Jadi jangan sampai lupa teman Pro 2 untuk tetap jaga kesehatan dan tetap terhidrasi dengan air putih yang cukup di setiap aktivitas kamu. Dan jangan sampai lupa untuk bawa tumbler sebelum beraktivitas kemanapun kalian pergi. Dan buat kalian semua yang bakalan menempuh jarak, menempuh perjalanan juga, tetap fokus. Kalau misalnya kamu ngantuk, jangan lanjutin perjalanan kamu, mending break, cari kopi, air putih, dan doping sebisa mungkin, dan kamu baru deh ngelanjutin aktivitas atau bahkan perjalanan teman Pro 2 di sepanjang hari ini. Karena kita bakal ketemu lagi nanti, dan tenang aja, abis ini Dewi bakal ngegantiin Arya, kita bakalan seru-seruan juga teman Pro 2 di waktunya santai siang sampai jam 3 sore nanti. So, kita ketemu lagi nanti, see you.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup! Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Energy, energy, energy.
4: Hit music, hit music, hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music, the music.
5: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Dan buat kamu yang pagi hari ini udah beraktivitas, kira-kira udah pada sarapan belum nih? Kalau misalkan belum, sarapan teman Pro 2, jangan sampai gak sarapan ya. Apalagi kalau misalkan warga Jakarta nih, biasanya warga Jakarta tuh sarapannya pakai bakmi, teman Pro 2. Buat tuh yang di luar Jakarta mungkin agak shock kali ya, pagi-pagi udah makan bakmi emang bisa gitu ya. Tapi untuk warga Jakarta itu bisa banget, teman Pro 2. Apalagi buat orang kantoran gitu ya, pasti nyarinya kalau yang simple ya pasti bakmi, kalau enggak ya nasi mungkin bisa di warteg kayak gitu ya. Tapi dari banyaknya yang jualan bakmi, teman Pro 2, nanti gue bakal rekomendasiin kira-kira mana aja yang udah jualan dari 1958 atau mungkin udah dari lama ya, teman Pro 2. Nanti kita bakalan bahas itu. Jadi buat yang mau tahu, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lebih indah teman Pro 2 ya, apalagi kalau misalkan kamu udah sarapan, bakalan lebih indah lagi ya. Dan buat kamu yang mungkin belum sarapan teman Pro 2, kalau misalkan di Jakarta nih biasa banget kalau misalkan sarapannya pakai bakmi atau mie ayam teman Pro 2. Tapi lu tau gak sih, ada beberapa tempat yang udah jualan bakmi atau mie ayam ini udah lama, mulai dari tahun 1958 juga ada loh teman Pro 2. Jadi di mana aja tempatnya gue bakal kasih tahu nih. Yang pertama ada bakmi Asui, sejak 1958 ini ada di Tanjung Duren, Jakarta Barat teman Pro 2 ya. Dan ada juga bakmi Boy, ini tempatnya ada di Jalan Cikajang dan Pasar Majestic Jakarta Selatan. Ini juga udah lama banget, dari 1963 teman Pro 2. Dari dua bakmi itu, ini karakter topiknya kalau misalkan yang Asui ini pakai ayam kampung teman Pro 2. Kalau misalkan yang Boy ini lebih ke ayam cincang dan juga pangsit goreng atau rebus dan juga bakso. Dan menurut gua harganya juga buat yang Boy ini masih affordable di 26.000 ya teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang suka bakmi tipikalnya yang ayam banget, gua saranin yang ini sih, yang Asui ini ya. Ini kayaknya toppingnya ayam kampung banget gitu ya. Terus ada juga beberapa lagi, nanti gua bakal bahas lagi teman Pro 2. Yang mau tahu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih ngomongin soal sarapan pakai bakmi teman Pro 2. Masih banyak tempat ternyata yang jualan bakmi di Jakarta ya. Kayaknya emang orang-orang Jakarta nih suka banget sarapan pakai bakmi. Saking banyaknya ini udah dari 1986. Bahkan ada yang udah buka teman Pro 2. Bahkan ada yang 1978 tuh udah buka juga teman Pro 2. Kayaknya sih ini gokil sih, ini legend banget sih ya. Jadi setelah tadi ada dua tempat di Tanjung Duren dan juga ada di Jakarta Selatan ya teman Pro 2. Ada juga ternyata mie ayam gondang dia yang udah lama banget bukanya. Ini ada di Jalan RP Suroso Menteng, Jakarta Pusat. Dan ini udah dari 1968. Mungkin lu udah pada tahu ya, mie ayam gondang dia ini emang udah legend di Jakarta Pusat ya, dan masih banyak juga peminatnya gitu ya. Terus juga ada juga mie ayam Pak Pendi Kerinci, ini juga udah dari 1972. Wah, ini murah banget Pak Pro 2, mulai harganya tuh dari 10 ribuan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Masih banyak deh pokoknya, kalau misalkan lu coba ke Ganggang atau mungkin ke belakang kantor tuh biasanya pasti ada aja yang jualan bakmi di pagi hari gitu ya. Lu tim yang sarapan pagi pakai bakmi atau sarapan pagi pakai apa adanya tuh Pak Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Terakhir kali ya teman Pro 2, dan kayaknya ini terakhir kali gue siaran nemenin lo di pagi hari ini teman Pro 2. Sebelum nanti bakalan dilanjut bareng Edit di Pro 2 Hitlist, jadi buat kamu yang pengen request lagu di pagi hari ini boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105 ya. Dan gue Ocit izin pamit teman Pro 2, besok balik lagi bareng gue di jam yang sama di Spade ya teman Pro 2. Jadi gue Ocit pamit, thank you buat semuanya, bye-bye.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.

0: Selamat pagi teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan nih teman Pro 2, di mana rumor ini bermula setelah sebuah akun fanbase Arctic Monkey Indonesia mengunggah sebuah teaser misterius dengan tulisan CKT 2027. Namun sampai sekarang dari pihak band tersebut masih belum ada konfirmasi resmi apapun.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari Gunung Anak Krakatau yang kembali menunjukkan aktivitas vulkanik. Sejak Jumat 4 September hingga Sabtu 5 September mengeluarkan lava berbentuk air mancur yang disertai kali erupsi. Gak cuma mengeluarkan kolom abu hingga 300 meter, Anak Krakatau juga sempat mengeluarkan suara dentuman dan juga gemuruh. Saat ini Gunung Anak Krakatau masih berada di level 3 siaga.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan yang menyemprotkan sekitar 4.000 liter air dalam bentuk kabut halus atau water mist di sepanjang jalan HR Rasuna Said hingga jalan Mampang Prapatan Raya pada hari Jumat kemarin. Langkah ini dilakukan untuk membantu menekan konsentrasi polutan khususnya partikulat halus sekaligus mengurangi suhu di kawasan tersebut. Pemilihan jalur ini mempertimbangkan tingginya volume kendaraan yang melintas setiap hari yang berpotensi meningkat konsentrasi polutan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 pagi hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Well, tomorrow duel lu tau gak sih? Gue pagi hari ini gak tau kenapa kayak kerasa seneng banget ya kan. Gue cukup happy pagi hari ini karena gue menemukan sesuatu yang sebenarnya itu juga punya gue sih sebenarnya sih. Cuman entah kenapa rasanya seseneng itu aja. Lu pernah gak sih Tomorrow Duel nemuin duit di kantong lu ya kan? Dan rasanya tuh kayak seneng banget. Iya gak sih? Iya gak? And it feels like you found a treasure, right? Ya gak sih? Kayak lu nemu duit lu sendiri di kantong lu gitu kan? Tapi rasanya kayak happy banget gitu. Ya mungkin itu tuh juga jadi apa ya, pelajaran buat kita kayak sebisa mungkin kita bersyukur dengan apa yang kita temuin dan apa yang kita punya ya kan? Well anyway teman Bro 2, ada Edi Tama nemenin lu di pagi hari ini tentunya di Bro 2 Hitlist di jam 10 pagi hari ini. Gimana hari Sabtunya? Semalam kita udah bercengkrama, sekarang bercengkrama lagi nih. Semoga lo gak bosan sama dengerin suara gue ya. Yes, di pagi hari ini di jam 10 sampai jam 12 gue bakal ngeplay request lo semua teman Bro 2. Jadi buat kamu yang pingin request, boleh banget, terbuka banget. Just send me a text or maybe you can send me a voice note ya, yeah, and I will play it. Jadi buat kamu yang pingin request, just hit me on WhatsApp 0811 800 105. Atau kamu bisa juga langsung merapat di Instagramnya Pro2FM Jakarta di @Pro2FMJKT. Jadi langsung kasih tahu aja lo pingin dengerin lagu apa di pagi hari ini ya, eh? Yes, karena gue siap bakal mengguncang pagi hari ini, hari Sabtu ya. Gue bakal hujam jantung lo semua dengan lagu-lagu yang seru-seru banget tentunya ya. Kita buka dengan satu lagu yang gue yakin lo tahu lagu ini. Dan ini mungkin bisa bikin lo joget ya. Tompi, sikat!

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Salah satu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Edi, teman lo di Pro 2 Hitlist. Satu lagu dari Malik Essential, Terdiam ya, buat kamu semua yang mungkin cuman bisa terdiam, penasaran tapi cuman pingin tahu namanya, tapi ya gak bisa ngapa-ngapain karena lu cuman bisanya terdiam. Atau mungkin lu diam-diam bilang dia cantik.

Kahitna cantik nanti bakal gua play di pagi hari ini ya. Ini tadi requestan dari siapa nih? Ada request lagunya Kahitna cantik. Selamat siang, salam untuk tim Blue Black Innovis katanya ya. Halo, what's up? Ini kalau gua lihat di atas sih namanya Saparudin ya. Ya, buat lo nanti bakal gua play di pagi hari ini lagu cantiknya ya. Tapi nanti sebelum lagu cantik, gue juga bakal ngeplay beberapa lagu ya. Gue bakal play 3 lagu dulu buat kamu yang udah request di pagi hari ini. I'm gonna play Cherry Bell, Brand New Day. Ini requestan dari Pras di Pamulang, Tangerang Selatan. Halo, tumben kayak ini siaran pagi, biasanya malam. Yoi bro, kali-kali lah, boleh lah. Masa gak boleh siaran weekend ya kan? Gue juga pingin nyapa pendengar-pendengar yang mungkin tuninnya di weekend gitu kan? Jadi katanya pagi selamanya atau cuman sementara? Sementara aja ya, bener. Ini kalau udah kebiasaan malam, kalau pagi-pagi suruh berangkat tuh kayak matanya masih berat, jujur. Dan kata Pras, kirim salam buat pacar aku Nuraini Sayang dan kirim buat temen aku Andini Nurmalasari ya. Nanti Cherry Bell, habisnya bakal gua play, ditunggu aja. Dan gua juga bakal nge-play satu lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati. Ini yang udah di request sama Ca ya. Terima kasih banyak dan tetap semangat beraktivitas Kak. Yoi, boleh. Nanti Selena Grace juga bakal gua play Sumpah Mati menemani Brand New Day dan juga cantik teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang pagi hari ini masih ingin request, gua masih mempersilakan, masih terbuka di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih bareng sama Edi nemenin lo di Broadway Hitlist pagi hari ini, tentunya pagi menjelang siang ya. Dan gue masih bakal menyapa kamu semua dan juga ngeplay request sama semua di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita lanjut, kita menuju ke Bekasi. Sudah ada Safia yang mau request lagunya Daniel Teaser yang Always. Alright. Tapi kalau Daniel Teaser, gue punya yang Who Knows. Lo mau yang Who Knows atau lo mau lagu yang lain nih Daniel Teasernya? Kalau mau lagu yang lain juga boleh. Tapi kalau mau lagu Who Knows, ketik iya sekarang. Coba ya Safia ya, ditunggu ya. Nanti kalau emang gak ada jawaban, gue bakal play yang Who Knows by Daniel Teaser ya. Kita bergeser, ada Nurul dari Pamulang. Halo, selamat pagi Nurul dari Pamulang. Ini karena mau request buat nyemangatin diri biar tetap gencana ya. Gencana, ding ding ding ding ding. Konten, jujur konten ya. Tapi requestnya sorry banget nih, belum ada di playlist pagi hari ini. Jadi buat Nurul, boleh ya, coba kasih lagu lainnya, requestan lainnya. Cuma nanti bakal gue play ya. Tapi kalau yang di request sekarang, sorry banget, belum masuk ke playlistnya Edi di pagi hari ini ya. Jadi mungkin bisa request lagu yang lainnya dulu. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah ada dari siapa nih? Halo, selamat pagi Kak Pras ya? Bukan Pras. Pras itu teman Pro 2 juga, salah satu teman Pro 2 ya. Kalau gue namanya Edit ya, Edit. Emang ketahuan nih gak pernah siaran weekend gini nih. Padahal gak tahu ya, astaga. Salam kenal ya dari Ineke katanya. Halo. Katanya ini mau request dari The Police, Every Breath You Take. Wow, ini lagu bagus sih sebenarnya sih, tapi sorry banget belum masuk ke playlistnya Edi di pagi hari ini nih. Mungkin boleh ya, Ineke boleh request lagu lainnya, atau mungkin mau direkomendasiin lagu. Kalau rekomendasiin lagu, gue punya Snow Patrol. Gue punya Snow Patrol yang Chasing Cars, kalau lo mau. Kalau enggak, Beyonce ada juga. Atau apa lagi? Mau yang lama-lama lagi? Apa ya lama ya? Kahitan tadi juga cukup ini sih sebenarnya sih. Tapi boleh ya. Ineke boleh kasih tahu ya lagu apa yang pengen lo play di pagi hari ini. Sama ini juga dari Alice ya. Kira-kira katanya sehat-sehat aja. Untuk, ini masih Kapras, bukan Edit ya, Edit, bukan Pras. Dan requestnya ini, I Believe I Can Fly. Waduh, ini juga sorry banget ya buat Elis. Belum ada nih ya lagunya di playlistnya Edit di pagi hari ini. Jadi mungkin boleh dikasih tahu lagu requestan lainnya. Boleh ya, langsung WhatsApp aja di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, tadi ya mungkin belum ada requestannya, bisa ditunggu. Masih lama ya, masih ada kurang lebih 1 jam lebih. Gue masih bakal ngeplay requestan lo semua. Tapi sekarang kita ke Pondok Gede, ada Nasrudin. Halo, selamat pagi. Katanya mau lagunya Dikta, Tapi Tahukah Kamu. Oke, ini ada ya, Dikta featuring Kak Masean, Tapi Tahukah Kamu, nanti bakal gue play. Jadi ditunggu aja. Dan gue bakal bergeser ke Instagramnya Produ FM. Di @produfmjkt sudah ada dari Radit FNC, Radit Panca. Ya itulah. Halo, selamat pagi ya. Ini kita mau lagunya Stacy Ryan, Falling in Love Alone. Alright. Lagi jatuh cinta sendirian apa gimana nih? Masalahnya sendirian banget, Bos. Oke deh ya, nanti bakal gue play. Jadi buat kamu yang masih ingin request, masih ada kesempatan, langsung drop aja. Kamu boleh chat, boleh kirim VN juga gak masalah ya. Pokoknya langsung bisa di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-801-05.

0: kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari besen itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.
2: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
3: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
4: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Radio nomor 1, 3 Laras Manado, selamat siang untuk semua teman Pro 2, warga kota Manado yang paling budiman. Ya Allah, lagi apa sih hari ini teman Pro 2? Manado, cuacanya sangat-sangat panas membara, semoga sesuai dengan semangat kamu hari ini. Atau mungkin ada juga di antara kamu yang lagi leyeh-leyeh sama kayak teman Pro 2 yang lagi nonton live TikTok kita hari ini. Selamat siang aja buat Heidi Mongge Samet yang sepertinya lagi menikmati hari liburnya di hari ini dengan bersantai. Atau justru kamu nih teman Pro 2 yang mungkin senasib kayak Dewi lagi shift siang kerjanya hari ini, jangan sedih. Selagi rezeki masih mengalir buat dompet kita mah gas aja terus gak sih? Supaya lebih semangat, aku mau muterin satu lagu nih dari Mongga, Little Bit. Kalau misalkan kamu belum nonton video klipnya, nonton gih, pasti ketagihan. Semuanya serba pink, lucu manis banget di siang ini.

0: Gak apa Dogi, dapet dia seru sekali.
1: Gak sementara main, nampak cuma ada bermain kong dapet doi asli. Coba mari, siapa tahu ngana boleh bohong kipa kita.
0: Hingana judi online, nim boleh dang.
1: Ini kok cuma permainan, mar DP doi kasih yang asli, cuma tep-tep kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini, awalnya toh top up 50, kong ketagihan jadi 100, sampai akhirnya kecanduan, padahal memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana ada harapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
1: Kong, kamu dapat doi dari mana dang?
0: Kerja!

Berdua di siang hari ini, this is Michael Jackson featuring Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. Buat semua teman berdua yang mungkin juga lagi menyambut hari Sabtu yang menyenangkan ini ya, khususnya buat semua peserta audisi Bintang Radio kemarin untuk RRI Manado yang udah tampil, sedikit lebih lega karena udah melewati satu sesi juga. Sayangnya kita emang bener-bener gak ngasih lagu-lagu barat nih teman berdua, yang namanya juga Bintang Radio Indonesia. Jadi kita muterin dan juga menyanyikan lagu-lagu Indonesia. Nah, tahun ini memang ada banyak sekali pilihan lagu dari lagu pop dan juga lagu daerah. Dan buat semua teman Pro 2 yang mungkin sama kayak Papsel ya, yang katanya pernah ikutan Bintang Radio di Kendari, atau mau enggak juga nih yang lagi nonton live TikTok kita yang pernah ikutan juara juga di RRI Manado dan pernah lolos ke tingkat nasional, sepertinya sih udah tahu jelas ya kayak mekanisme keseruannya Bintang Radio seperti apa. Kalau misalkan kamu enggak bisa gabung di tahun ini selagi masih mencukupi kategori usianya, boleh tahun depan ikut lagi, tapi ya jangan sampai gitu tanggal 18 gak nonton Bintang Radio RRI Manado di auditorium RRI Malayang jam 7 malam. Kita bakalan melihat siapa dua orang yang bakalan lolos lagi ke tingkat Korwil yang akan berhadapan dengan Gorontalo dan juga Tahuna, dan nanti mereka akan bersaing untuk maju lagi ke tingkat nasional yang akan diadakan di Jakarta. Dan serunya memang tahun ini juga teman Pro 2 kita pakai voting. Jadi buat kamu yang mungkin punya kenalan, punya temen yang ikut audisi Bintang Radio RRI Manado, tolong di voting sebanyak-banyaknya. Caranya gampang, gak mahal-mahal banget juga, karena setiap satu suara kamu berarti banget buat mereka semua. Seberartinya juga atlet yang satu ini. Nah, jadi hari ini Dewi mau update beberapa informasi olahraga yang membanggakan, salah satunya dari Indonesia, karena ada salah satu atlet di World Climbing yang ternyata bisa meloloskan diri ke semifinal. Dia adalah Sorondeng yang katanya sih baru-baru ini menorehkan prestasi yang luar biasa, dan atlet panjat tebing disiplin lead Indonesia Putra Tri Rahmadani dan juga Sorondeng berhasil lolos ke babak semifinal nomor lead putaran dalam waktu climbing series Copper 2026 yang diadakan di Slovenia. Nah, dia juga salah satu atlet yang sebenarnya digadang-gadang gitu kan bisa meraih posisi ini, dan ternyata benar juga prediksi dari cabur world climbing benar-benar menghasilkan gitu bibit-bibit baru yang speednya juga lumayan bagus. Dan juga kemarin dari manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia yaitu Aris Susanti menjelaskan gitu kalau di babak kualifikasi memang mereka sudah bilang bahwa ini akan menjadi salah satu pencapaian kita di tahun ini, dan ternyata terwujud juga atlet yang juga dia bawa gitu kan dalam event ini berusaha dengan maksimal banget untuk mengumpulkan skor terbaik, dan Sorondeng berhasil memenangkan peringkat 7 dengan skor 5,1. Dan lebih lanjut lagi dia juga ngasih tahu bahwa lolosnya Sorondeng ke semifinal itu sesuai dengan target yang ditetapkan. Jadi kita kayaknya sih wajib banyak berdoa gak sih teman Pro 2? Karena gak mungkin ngebantuin dia untuk naik ke tebing gitu kan, sampai bisa menekan tombol bell. Karena ya cuma doa kita yang bisa menghantar mereka menuju ke final nantinya. Dan siapa tahu Indonesia di kesempatan kali ini bisa jadi juara, menyumbangkan lagi medali-medali emas untuk Indonesia.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. Yang penting gak stunting sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau tadi udah ngebahasin salah satu timnas kita, sekarang kita beralih ke lapangan rumput hijau. Dan untuk kalian semua fans berat Liverpool garis keras, jadi hari ini kita dapat kabar bahagia dari Alexander Isak yang katanya sih menjadi salah satu punggawa yang akhirnya membawa Liverpool bisa mencetakkan kemenangan perdana di Liga Inggris musim ini setelah mengalahkan Ipswich Town 2-0 pada pekan ketiga di Stadion Portman Road yang juga diadakan di hari Jumat waktu setempat. Jadi penyerang berkebangsaan Swedia ini menjadi pahlawan kemenangan Liverpool atas lawannya berkat 2 gol yang dia cetak di babak pertama. Dan kemenangan ini juga membuat Liverpool sekarang menempati peringkat kelima teman Pro 2, sementara Liga Inggris dengan 5 poin ini dari 3 pertandingan terpaut 1 poin dari Manchester City yang berada di posisi pertama. Dan di sisi lain, kekalahan membuat lawan dari Liverpool yaitu Ipswich Town juga akhirnya mau gak mau turun ke peringkat 13 klasemen sementara Liga Inggris dengan 3 poin dari 3 laga dan unggul 3 poin dari zona degradasi. Liverpool ini ceritanya bisa mengambil inisiatif yang juga cukup baik dari awal hingga akhir pertandingan yang akhirnya membuat semua fans-fansnya bisa tidur nyenyak. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: 3, 2, 1. It's Music Station only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Semoga lagu ini bisa menyemangati kalian semua 1000 kali lagi. Ya, mudah-mudahan ini juga sama kayak kebahagiaannya Komo yang memucaki klasmen sementara teman Pro 2 ya di Liga Italia setelah membukukan Genoa dengan skor 4-1 pada ketiga Liga Italia di Stadion Lecco Ferrari Genoa di hari Jumat waktu setempat. Jadi kalau ngomongin masalah kemenangan Como yang hadir berkat gol yang dicetak sama Martin Botrenia, jadi dia juga gak sendirian karena ada Nico Paz yang sempat gitu ya membuat lawan mereka terlebih dahulu melalui beberapa serangan juga dari Multin yang dicatat oleh Serie A, berhasil membuat Como naik ke peringkat pertama klasemen sementara Liga Italia setelah mengumpulkan 7 poin dari 3 pertandingan unggulan pada ada 1 poin dari AS Roma di posisi yang kedua. Udah gitu ya kalau ngomongin masalah Genoa yang turun ke peringkat 19 klasmen karena kekalahan yang telak 4-1, ya mau gak mau membuat mereka semua harus gigit jari kali ini karena Como menciptakan peluang-peluang terlebih dahulu pada pertandingan ini lewat tendangan dari Nico Paz di menit 19. Meskipun bola saat itu juga masih diselamatkan sama kiper Genoa, tapi ternyata emang nasib mengatakan kalau Como pada pertandingan kali ini bisa menyapu bersih semuanya dengan keunggulan yang jauh yang sepertinya gak bisa disamakan oleh Genoa nih teman Pro 2. 4-1 udah cukup telak sih ya untuk membungkam mereka semua, dan kayaknya sih kita juga masih penasaran sama Liga Italia kedepannya seperti apa. Apakah kamu salah satu penggemar Liga Italia tetap nonton pertandingannya atau dengerin semuanya lewat RRI Pro 2 FM Manado, dan bisa kamu baca berita-beritanya di www.rri.co.id. Let's go.

0: bisa bikin teman Pro 2 single loh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
3: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
2: Hah? Apaan tuh?
3: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

0: Hey teman berdua, setuju gak sih kalau misalnya internet itu tuh harus bisa bikin kamu tenang, senang, dan menang? Nah, bisa bikin kamu tenang dengan koneksi yang stabil, terus juga mau upload dan download simetris dengan komputer service yang selalu siap melayani setiap saat tanpa juga ada halangan ini dan itu. Tenang aja, kamu bisa pakai yang namanya Biznet sekarang, dan dimana untuk kamu yang juga ada di kota Manado, pastinya Biznet bakal melayani kalian semua dengan home internet ODS yang sekarang hadir dengan bandwidth 100 Mbps dengan harga yang lebih terjangkau. Di kalangan Biznet sih mah ini benar-benar ramah lingkungan banget buat kamu teman Pro 2, karena cukup dengan Rp175.000 per bulan aja kamu udah bisa menikmati 100 Mbps. Lagi-lagi 100 Mbps, dimana paket Biznet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih gede 50% sehingga kamu bisa menikmati sampai 300 Mbps. Gak cuma itu juga, kalau misalnya kamu pakai Biznet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang juga bakalan diundi di bulan Desember tahun ini. Dan ada juga nih hadiah menarik lainnya yang juga diundi setiap bulannya. Nah, ini hebatnya lagi, totalitas internet udah pasti. Pakai Biznet bikin kamu tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut bisa kamu kunjungi di biznethome.net sekarang juga.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik.

Satu lagu manis dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Siapa yang tahu kalau lagu ini tuh ternyata sedalam itu ya teman Pro 2, dan gak pernah ada yang menyangka kalau Wisnu Santika bakalan ngajakin Ari Lesmana untuk kolaborasi di single ini, ya kan. Apalagi kita tahu sendiri Wisnu Lesmana ini Wisnu Santika saking terbukanya loh. Kayak dia salah satu DJ yang tiba-tiba membuat orang-orang tuh ketar-ketir karena rencananya dia emang bakalan kolaborasi sama beberapa penyanyi-penyanyi pop untuk single-single kayak gini. Jadi kayak gak banyak yang menyangka kalau misalkan lagu ini tuh di-create sama Wisnu Santika, aka seorang DJ, teman Pro 2 ya. Ya tapi gak masalah lah, lagunya cukup enak. Zikri juga suka, terus juga kamu pasti suka kan sama lagu ini. Dan senengnya lagi karena teman Pro 2 bisa dengerinnya di Pro 2 FM Manado. Thank you untuk kamu yang udah tap-tap layar di live TikTok kita ya. Selamat siang juga buat semua yang udah join hari ini. Ada Bocah Petualang yang lagi nonton dari Depok. Katanya Depok kalau tanggal-tanggal muda kayak gini udah pasti macetnya parah banget ya. Wah, kalau Manado hari gini, Sabtu pula, jalanan bener-bener lengang. Terus kamu bisa membayangin gak sih ketika perjalanan dari rumah mau ke suatu tempat, kamu tuh ngeliatin pemandangan yang bagus banget yang gak pernah kamu lihat di Depok. Jadi kamu bisa ngeliatin siluet gunung, terus di pinggir pantai. Kamu yang mau nikmatin beberapa kuliner-kuliner di seputaran kota Manado, di kota yang sekecil ini, slow living pula, itu kayak menyenangkan banget. Kamu gak harus nyari weekend untuk pergi mantai, gak perlu harus cuti panjang untuk pergi ke gunung. Semuanya bisa kamu nikmati di satu hari, di dua lokasi yang sama. Jadi bersyukur juga buat semua teman Pro 2 yang mungkin hidup walaupun biasa-biasa aja di kota Manado, tapi setidaknya ketika kamu lagi penat banget, pusing banget, pengen menikmati yang namanya work-life balance, itu tuh terpenuhi banget gak sih di kota Manado. Jadi selamat menikmati cuaca secerah ini. Diingatkan baik-baik buat kamu yang mungkin lagi kerja di hari Sabtu sepanas ini, bawa tumbler yang banyak, isiin air mineral yang bakalan bikin kamu terhidrasi dari rasa haus karena cuaca yang cukup menantang ini ya. Nanti kita juga bakalan cek info cuaca dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara. Tapi aku mau ngajakin dulu untuk semua teman Pro 2 yang lagi nonton live TikTok kita kali ini, jangan sampai lupa untuk request lagu yang kamu suka di weekend bareng Santai Siang. Yang jelas sih nanti Dewi juga bakalan update beberapa informasi penting buat kamu yang dari kemarin kayaknya udah mulai stalkingin Instagramnya Pro 2 FM. Ngecek-ngecek soal apa kalau bukan RRI Fest, karena kita bakal ngasih hadiah total 16,5 juta rupiah untuk semua teman Pro 2. So, don't go anywhere because I will be right back.

Nih ya, untuk teman Pro 2 yang pengen dapetin total hadiah 16,5 juta rupiah di RRI Fest, wajib banget untuk stalkingin Instagram @pro2manado2-nya pakai angka. Selain kamu bisa menikmati ya berbagai jenis perlombaan, teman Pro 2 juga nanti bakalan ketemu sama gestar yang bakalan bikin kamu badonci rame-rame di RRI Fest. Karena kamu bisa ikutin beberapa kategori lomba. Yang pengen ikut ML, kita masih punya sekitaran 40 slot tim lagi buat kamu. Cukup daftar Rp100.000 aja, satu timnya 5 orang, kamu udah bisa menikmati total hadiah 6 jutaan rupiah. Kamu yang mau pengen jadi penyiar radio kayak aku, walaupun ala-ala dan hanya ikut perlombaan di Broadcaster Han, juga bisa ikutan. Yang mau lomba yel-yel dari Bank Indonesia, atau pengen dance competition, mau ikut juga cosplay, atau juga jingle cover bintang radio dan juga Bank Indonesia, bisa banget teman Pro 2. Atau mau donor darah, ikut bersih-bersih pantai, semuanya bisa. Semua ada di RRI Fest. Yang pasti kamu bisa menikmati event ini dari tanggal 16 sampai 26 September 2026. Dan jangan sampai lupa juga, buat kamu yang pengen nonton kompetisi bintang radio yang nantinya akan memilih 2 peserta untuk lanjut ke tingkat Korwil dan Nasional, boleh juga nonton di tanggal 18 September 2026 jam 7 malam live dari Auditorium RRI Malalayang. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kamu nyesel karena gak jadi bagian dari RRI Fest di tahun ini ya.

0: weekend.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

bukan yang animal ya. Makasih buat Pinky. Nanti bisa ditungguin lagunya sambil Dewi bakalan update beberapa informasi terkini dari rri.co.id, khususnya buat semua teman Pro 2 yang pengen cari tahu rilisan terbaru. Yuk pada ngumpul semuanya.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Temen Pro 2. Lagu ini juga pertama kali dirilis, banyak orang yang bilang kayak, wah, Adrian Khalif kali ini tampil lebih energik dan lebih manis. Jadi berasa lagi dengerin lagunya Bruno Mars sih sebenarnya, tapi kayak beda versi aja gitu ya. Tapi kalau ngomongin masalah single terbaru nih, baru-baru ini kita dikagetkan sama Lisa yang juga barusan kayak nge-spill ke semua fansnya kalau dia punya satu single baru judulnya Sawadika. Terus abis juga nyusul ada si Jisoo dengan Click. Dan kali ini ada senior mereka juga yang gak mau ketinggalan, yaitu Ayu yang mengkonfirmasi bakalan bersiap-siap untuk ngerilis karya musik terbarunya. Dimana dia juga katanya sih dijadwalkan akan ngerilis di bulan September ini, dimana EDAM Entertainment selaku agensi yang menaungi Ayu pada hari Kamis ngerilis video teaser yang juga mengindikasikan rencana peluncuran single digital baru dari dia. Nah, video ini juga ngenampilin beberapa gambar bulanan sabit, orbit, sama bola cahaya yang kayak, ih, bakalan beda nih Ayu penampilannya sepertinya ya. Karena biasanya konsepnya penuh dengan cinta, manis, atau kesedihan. Kali ini tuh tiba-tiba dengan sebuah warna yang baru. Nah, nanti dia bakal ngeluarin single yang namanya Ayu Digital Single. Dan bakalan juga menunjukkan gitu ya beberapa kejutan-kejutan baru buat kalian semua di tanggal 10 September September 2026 jam 18:00 waktu Korea Selatan, aka di sini berarti tanggal 11 pas di hari radio kamu bisa dengerin single barunya Ayu. Kalau penasaran langsung denger aja. Tapi kalau sekarang kita dengerin single terbaru dari Jennie, Less Than a Lover.
1: Baru di Pro 2 FM.
2: That's right. So I want a film about a girl. She wants to avoid love. Wants to avoid responsibilities. She's very confused, but also knows what she wants, just to enjoy summer.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai semua teman Pro 2, udah dengar belum kalau kita bakalan ngasih kejutan menarik buat kalian semua? Yang setuju gak sih kalau misalnya internet itu bisa harus bikin kamu tenang, senang, dan menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi yang stabil, upload download simetris, dan juga customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet aja dari sekarang. Untuk kamu yang ada di kota Manado, Bisnet Home Internet ODS sekarang hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 aja per bulan. Pakai Bisnet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Dan gak cuman itu, kalau kamu pakai Bisnet, kamu berkesempatan menang hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram, benar-benar total buat kamu di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember tahun ini. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya. Dan ini hebatnya lagi, totalitas internet pakai Bisnet bikin kamu tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut bisa kamu kunjungi di bisnethome.net.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to doing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

0: semester ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih dulu ya.
3: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses!

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
1: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Gak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena gak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
4: Hey.
5: Hello, what's good?
6: Hey, beautiful.
5: Oh, so it's
6: I apologize, you're together. I know I fucked up.
5: I just hope that you want to spend more time with what I called to say, really.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?

Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Fest balik lagi. Teman-teman Pro 2, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu baru keinginan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses.

97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, bareng Jihan di sore ceria nemenin kalian semua hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semoga dalam keadaan baik-baik aja gitu ya. Hari ini aku bakal nemenin kalian di weekend yang udah siap-siap, udah kepikiran mau malam minggu kemana. Semangat dan juga selamat bermalam mingguan. Tapi tenang aja, kalau misalnya kalian masih bingung, masih sore juga kan, terlalu fruk-fruk berpikir, tenang, jangan bakalan buat teman akang penguni semua sampai jam 7 malam nanti. Kita bakalan cari-cari updatean, bakalan ada music planner juga, dan tentunya lagu-lagu yang bikin kalian tambah semangat. So make sure tetap dengerin Pro 2 Menado, teman terbaik kamu.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Masih bareng Jihan teman-teman di sore ceria. Buat teman-teman ada satu informasi yang menurutku ini jadi salah satu yang menyenangkan, karena aku adalah pecinta McQueen yang kalian tahu gitu kan. Mobil balap yang benar-benar haru juga filmnya. Film masa kecil aku ternyata ada di dunia nyata, guys. Jadi kalau misalnya kalian ya di media sosial ngelihat bertebaran ada Lightning McQueen di sirkuit Monza, itu tuh bukan AI atau CGI gitu ya, tapi emang beneran ada di dunia nyata. Karena ini adalah salah satu kolaborasi dari Disney dan juga Formula One. Keren kan? Jadi kehadiran Lightning McQueen ini adalah sekali lagi kolaborasi dari Disney dan juga Formula One lewat program Film The Magic, sekaligus buat ngerayain 20 tahun franchise-nya Car sendiri. Nggak cuma datang buat foto-foto, Lightning McQueen sendiri juga dijadwalin bakalan melakukan honorary lap di sirkuit Monza selama Grand Prix Italia 4-6 September, which is sampai besok gitu ya. Pantesan banget di media sosial tuh rame banget ya, ini ada Lightning McQueen nih, ada Lightning McQueen. Terus di komentarnya, enggak itu AI doang. Enggak guys, itu beneran. Kolaborasi F1 dan juga Disney ini sebenarnya udah sejak tahun lalu, dan sebelumnya Mickey Mouse juga sempat hadir di Las Vegas di Grand Prix sendiri gitu ya teman-teman Pro 2. Jadi buat kalian semua itu bukan AI sekali lagi atau bukan CGI. Tapi kalau misalnya dilihat nih, Lightning McQueen aja bisa jadi nyata di dunia kita gitu kan. Kalau misalnya karakter-karakter Cars lainnya dibawa ke dunia nyata, nggak cuma Lightning McQueen sendiri, kalian bakalan pengen banget gitu ya ngelihat siapa. Kasih tahu aku, karena sejujurnya ini adalah salah satu hal yang ternyata bisa juga ya dengan kolaborasi dari Disney dan juga Formula One menghasilkan hal-hal yang kita cuma lihat di film doang, ternyata bisa masuk ke dunia nyata. Kalau misalnya kalian, entah itu Cars atau lainnya, kalian pengen banget yang ada di dunia nyata apa sih guys? Pengen tahu dong aku.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

balik lagi. Teman-teman Pro2, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru. Kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruan

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman, seperti biasanya kita masih bakalan nemenin kalian di sore ceria ini. Dan aku, Jihan sendiri, bakalan gabung sama teman-teman Pro 2 Jakarta buat bareng-bareng dengerin musik Brenner dengan gestarnya Genre Band yang bakalan hadir sebentar lagi di radio kalian masing-masing gitu ya, teman-teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama Genre Band sendiri, ini tuh sebenarnya band apa, genrenya apa, dan masih banyak informasi-informasi lainnya bakalan diupdate dan juga bakalan dibincangin di Musicpreneur. So make sure tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: hanya Sore Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Waktu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Prada, pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa, teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih, teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band. Ya, ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So, kita langsung aja introduce, ini dia Gentry Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore Rio Nada Bumi.
1: Selamat sore Dapi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget Monas.
0: Iya hari ini panas bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya. Ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Okay.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh gitu. Okay deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band.
2: Okay, thank you.
0: Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya?
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke.
2: Soalnya
0: kita mau maklum ya. Gak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit sekarang.
2: Iya. Banyak yang
0: sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong, biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2, ini aku perkenalkan, nama saya Isvan Diari. Saya di Genre sebagai vokalis.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Herdi Mas. Dan juga?
4: Iman drum.
0: Okay, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Ya. Okay, dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya, jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu, kalau di atas panggung garang banget. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih, Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke apa grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk Genre di Bandung kan. Ya. Bandung, namanya juga Genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Kalau orang tua dulu kalau kita misalnya, kamu hidup harus jelas, mana nu Genre atau gitu, yang jelas dong gitu kan.
0: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan, udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah namanya, udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya itu ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkapkan sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah ya, atau apa?
1: Masih unyu-unyu lah dulu.
2: Unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama ya, atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan, ada yang bikin band lagi. Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Ya dulu di kalangan anak-anak motor kan. Teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya. Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Genre gitu kan, marsnya lah kira-kira ya.
0: Iya.
2: Nah lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band. Ya, jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Dengan alasan
2: supaya kalau salah pun orang kan enggak tahu.
0: Lagu sendiri karena yang nyiptain itu bebas ya. Benar. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Jadi Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih gitu. Karena mereka juga suka juga musik, terus kita juga pernah nge-jam bareng. Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, pada gabung lah. Mereka udah punya band tuh. Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Langsung dibajak ya?
2: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke Genre Band. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Udah lama kita ya?
0: Udah lama banget
2: 2008,
0: juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid, udah lama juga gitu ya.
2: Dengan berbagai persoalannya.
0: Nah itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Oh, masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih, oh. Ini rada ini nih sensitif.
0: Oke, oke, oke.
2: Jadi ngambek-ngambek kayak gitulah.
1: Makanya untung ada vokalisnya syariah yeah, jadinya yeah, gitu. Yeah.
0: Jadi balance.
1: Jadi balance jadi.
2: Kasih pencerahan.
1: Pencerahan.
2: Ya. Kita hidup itu cuma sebentar. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya yeah, mungkin berantem-berantemnya jadi improve terus.
2: Iya, yeah, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir ya, apapun kita berantem toh juga buat kepentingan yang sama. Gitu okay, kan. Kalau udah adem tuh, kalau lagi berantem sih nggak bisa nih ngomongin gitu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu yeah, apa segala macem gitu gitu yeah, ya. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena dengar ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Apa gitu? Iya. Yang kedua ya.
0: Yang kedua, oke. Okay. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Sosium FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya ya. Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya.
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan.
2: Banyak yang menyusul.
0: Waduh. Udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Jadi Stagnasi ya. Stagnasi.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Uh-huh. Cuman ya memang ada sih cover beberapa apalah ya. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain akhirnya terjadilah genre ini keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Pasti udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya dan lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum
2: mantap. Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gedenya tuh peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada ya kan.
0: Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri gitu. Juga kok buat kita juga buat Gentre, buat semuanya.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah
2: kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja Kang.
0: Kan
2: kita lihat kamus. Ini bener kan ya.
0: Waduh. Tapi apa namanya kalau manggung juga bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kan begini.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang ngomong ya. Google Translate benar lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda ya kan. Dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk
1: membuat
2: bikin lagu.
1: komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dinyanyiin oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa bisa nyimpen banyak lah gitu. Iya.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan. Yo,
0: rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Nah, ya kita ngikutin Kang. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya, kebanyakan sih nyampur sih saya Kang.
0: Yeah.
2: Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya, juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini.
0: Okay.
2: Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
2: Ya nah, itu mungkin dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh enggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari modelnya dari God Bless-nya lah ya kan sampai ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow, okay.
1: Nah, sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: nice. Seru banget sama Pro 2 dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti. Langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama Jentre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana? Berarti seorang disabilitas.
2: Iya. Ya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, ya. Mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas sih gimana Kang? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa. Ya.
0: Hah? Daksa.
1: Daksa.
2: Daksa.
1: Daksa.
2: Daksa. Daksa.
0: Namanya Daksa.
2: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: yeah,
2: ada kurang di fisik ya.
0: Oke. Okay. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Ya. Itu awalnya berarti gimana tuh Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Oke. Okay.
2: Begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Ah.
2: Oh saya akrab dengan drum ya.
0: Iya.
2: Waktu itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: SMA. Oke. Okay.
2: Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, yeah, oke. Okay.
2: Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi ya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya, iya, iya.
2: Alhamdulillah buat kasih jalan deh. Ya bisa lah gitu. Ya
0: bisa. Keren banget.
1: Keren
0: ya, ya, banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman berdua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Yeah. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum tuh kan
1: nggak pakai stick,
2: nggak pakai stick.
1: Oh, nggak pakai.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip
1: lakban
2: buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit
1: paling
0: juga.
1: Ya.
0: Gitu
2: itu ya. Yang paling nyaman, yang tidak sakit karena kan kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang, pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
2: Ya. Enggak, sama Mas Don. Masih.
0: Pakai satu tangan. Oke, oke.
2: Sing Dion.
0: Show Mas Go.
2: Show Mas Go.
0: Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah
2: ya. Iya,
0: ya,
2: jadi akhirnya ya. satu tangan waktu itu.
0: Wah, wow, oke. Okay,
2: cuma okay. Akhirnya jadi menuju lakban itu, selotip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai alat
1: penelitiannya ya.
2: Kan
1: ya.
3: Barbel
0: berat. Wah, berat dong latihannya.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh.
0: Heeh.
2: Saya latihan pakai itu.
0: Oh, latihannya.
2: Ya,
0: bukan mainnya. Oke, oke, oke. Oke, nice, nice. Keren banget teman berdua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke. Okay.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya, yeah, yeah.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu yeah, sih, itu yeah, sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya.
0: Yeah, yep.
2: Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya. Jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
0: Iya, iya, iya.
2: Orang akan lihat, ya kok bisa ya?
0: Iya, iya benar sih.
2: Ya, jadi push aja tuh sampai limit yang sampai maksimal. Yang maksimal tidak terbatas.
0: Wah, keren banget, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya iya iya iya ya, benar sih benar sih itu dia berarti push to the limit ya teman bro dua dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya iya.
0: Gitu kan mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu ya, kan. Ya ini push the limit aja.
2: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice, itu dia ya, punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang sari.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah, nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session,
1: live
0: ya,
1: session
0: dari
1: genre ya. Sengaja dari Sukabumi bawa gitar. Tidak
2: ngomong dia juga.
3: Aman pokoknya semuanya.
1: Enggak, dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
3: Dari tahun 99.
0: 99 tuh ya. SMA juga?
3: Enggak, pas lulus.
0: Pas SMA. Lulus. Oh, baru dong berarti.
3: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
3: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh, gitu. Oh, malah
3: selain merangkul para wanita kan terus senang dinyanyiin. Oh,
4: gitu. Oh, sebenarnya ini direkam loh. Ini
3: saatnya kita berubah gitu. Oh.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
3: Betul.
0: Pengen main gitar.
1: Balik ya.
3: Iya. Nah, sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi enggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya, unik-unik juga nih band genre ya. Datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu ngobrol dua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya. Ini namanya siapa? Enggak ada namanya deh pokoknya. Katanya
1: ya,
0: dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
4: Waduh.
0: Gimana tuh jawabannya?
4: Mesti mikir ya jawabannya.
0: Kirain.
4: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan, nah itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya. Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin ya, juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Iya. Oke, sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara, udah ikutan, udah nyanya-nyanya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, nomor bro 2 pastinya kita masih sama Jetriben. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Ya, intinya kalau dari Nada Bumi kita kerjasama sama Hakka Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama Hakka Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke.
1: Demi memerdekakan musik-musik rock.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Nah, masih 17-an kan?
0: Masih 17. Iya, masih. Eh, udah bukan Agustus enggak, sih.
1: Ya?
0: Udah
1: jauh banget. Iya.
0: Suasananya
1: masih loh.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di Hakka dan di Nada Bumi ada Gentre, kemarin juga ada Ribbon, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh, kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Gentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Jetre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Parer kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Jetre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan Jetre pastinya langsung aja kita persilakan. Ini dia
3: lagu Jetre Band. Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang, jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik.

Masih bareng Jihan, teman-teman Pro2 yang lagi pada dengerin Pro2 FM di sore menjelang malam ini, udah maghrib lah ya. Dan tadi udah kita dengerin juga untuk music planner-nya bareng-bareng sama teman-teman Pro2 Jakarta. So, habis ini masih bakalan ada beberapa updatean buat teman-teman Pro2. Make sure tetap dengerin Pro2 FM, karena selain updatean-updatean ada beberapa lagu buat nemenin malam minggu kalian.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
4: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua, ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you there.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Hours, hit music station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Yurayunita dengan lihatlah lebih dekat teman-teman Pro2 nemenin kalian semua di Pro2 Manado, tentunya bareng Jihan di sini yang bakalan ngasih beberapa apa-apa updatean lagi gitu teman-teman Pro2. Salah satunya di mana ada beberapa film yang bakalan masuk dan juga mengikuti kompetisi festival besar banget di mana adalah yang paling bergengsi di Asia, yaitu Busan International Film Festival 2026. Enggak mungkin enggak tahulah ya kita ya. Dan ada beberapa film Indonesia yang alhamdulillahnya masuk seleksi untuk BIFF tahun ini, dan dua di antaranya bahkan bakalan berkompetisi di kategori utama, yaitu ada Laut Bercerita karya Yosep Anggi Nun yang dibintangi Reza Rahardian dan juga Eva Celia, dan film ini diadaptasi dari novel Leila Kudori. Correct me if I'm wrong ya, cara penyebutannya ya guys. Dan bercerita tentang Biru Laut, seorang aktivis mahasiswa yang menghilang di masa akhir Orde Baru. Terus selain ada Laut Bercerita, ada juga Ibuku, karya Edi Cahyono yang dibintangi Christine Hakim dan juga Ayu Sita. Nah kalau itu ceritanya tentang seorang ibu yang berusaha bertemu kembali dengan putrinya yang mendapat hukuman mati di Arab Saudi. Selain itu ada juga teman-teman Pro2 kayak 4 Musim Pertiwi karya Kamila Andini dan film pendek Alpa karya Diwangkara. Juga ikut masuk seleksi di kategori lainnya. Jadi BIFF 2026 sendiri bakalan berlangsung di Busan, Korea Selatan di 6-15 Oktober. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton juga Laut Bercerita, setahuku tuh dia bakalan rilis di Oktober juga. Untuk Ibuku karyanya Edi Cahyono juga bakalan rilis di Oktober. Nanti kita bakalan update lagi. Tapi kalau misalnya ngomongin mengenai film-film Indonesia yang selalu masuk di BIFF setiap tahunnya, menurutku anak-anak muda dan juga sineas-sineas zaman sekarang tuh emang ngerti banget gitu ya, apa yang harus dibuat, apa yang harus di-create gitu ya. Dan yang pastinya berbeda dari yang lainnya, karena jujur makin banyak film Indonesia yang tampil di panggung internasional, bahkan gak cuma BIFF doang gitu teman-teman Pro2. Gimana menurut kalian? Atau ada film-film yang kayaknya harus dan juga layak masuk, atau ada cerita-cerita yang seharusnya alurnya bisa masuk di BIFF yang bisa dibuat sama sineas Indonesia? Kasih tahu ke kita dong.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi. Rudua, teman terbaik kamu.
3: Gak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena gak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
4: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
4: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
4: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
4: Widi. Duit gak abis-abis ya?
2: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
4: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
4: Hyper real.

Teman-teman berdua, that's a wrap for today bareng Jihan di sore ceria. Karena of course sudah gak sore lagi. Nanti bakalan ditemenin untuk Saturday night kalian bareng sama Lydia ya, harusnya. Nanti Lydia bakalan nemenin kalian dengan banyak banget musik-musik yang nemenin kalian di malam hari ini, nemenin kalian di malam minggu ini, dan juga updatean-updatean dan curhat-curhatan bakalan ada di jam 9 sampai jam 11. So make sure tetap dengerin Prodo FM. Aku Jihan Umar pamit dulu karena aku mau malam mingguan. So have fun teman-teman buat hari ini, dan semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar buat kalian semua. Aku sekali lagi pamit dulu. Bye, see you tomorrow.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
0: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun.

0: 3 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerjaan numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: 24 Hours Hits Music Station.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Kamu pasti pernah kan lihat peta Indonesia? Beribu pulau, berjuta titik koordinat. Dan di setiap titik itu, ada anak-anak kita yang sedang menatap langit yang sama sambil merajut mimpi yang sama besarnya. Tapi seringkali sebuah tanya muncul di hati kita. Apakah tempat mereka lahir akan menentukan seberapa jauh mereka bisa melangkah? Karena kita pun sering merasa masa depan yang cerah hanya milik mereka yang beruntung hidup di pusat-pusat kemajuan. Kini sebuah komitmen besar sedang berjalan untuk menghapus sekat-sekat itu. Melalui gerakan inklusif program sekolah Garuda, pemerintah sedang mendekatkan fasilitas terbaik, sains, dan teknologi langsung ke daerah kita. Biaya dan jarak bukan lagi dinding pembatas, karena jalur terbaik kini dibuka untuk semua talenta hebat bangsa tanpa terkecuali. Sebab, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita semua berhak berdiri di garis start yang sama. Dari daerah menuju dunia. Bersama merawat potensi bangsa, mewujudkan keadilan pendidikan yang setara.

Eh, itu memperdua ya, Taylor Swift dengan Love Story. Gimana storynya kamu di hari Sabtu ini? Dan selamat malam mingguan teman perdua ya. Dari kawasan Puncak Tikala, temani kamu malam hari ini jaga malam bareng Lydia Karisti yang pastinya bakalan terus menemani teman perdua malam ini sampai tengah malam, sampai jam 12 malam ya. Gimana kabarnya kalian teman perdua? Semoga semuanya sehat, lagi happy, lagi menikmati hari Sabtu yang which is bisa dibilang ini liburannya kamu gitu teman perdua. Dua, nggak harus diganggu gitu ya, atau kongkong-kongkong sama teman-teman juga boleh di hari ini ya. Yang paling pasti malam hari ini kita bakalan seru-seruan, selain lagu-lagu hits pastinya bakalan aku puterin buat teman perdua supaya lebih menikmati suasana malam minggu yang ceria ya. Yang pasti teman perdua juga bakalan aku hadirkan beberapa informasi updatean lagi malam hari ini, dan juga nanti teman perdua ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol soal topik kita malam hari ini. Tapi tenang aja ya, aku gak maksa kalian buat berpikir karena ini waktu liburannya kamu. Kita yang gampang-gampang aja bakalan kita bahas malam hari ini. So yang pastinya tetap aja dengerin kita, selain bisa dengerin dari channel 97.1 JFM, teman perdua juga bisa dengerin dari aplikasi digital RRI Digital ya. By the way, udah tahu kan ini yang siaran Lydia ya. Lydia Karisti bakalan temenin kamu malam hari ini sampai tengah malam. Nanti kita bakalan seru-seruan ya. Yang pasti teman perdua nanti juga bisa bergabung untuk bahas topik ya. Tapi sampai jam 9 dan kita bakalan update dulu informasi yang terbaru buat teman perdua. Siapa tahu ada yang penasaran nih, kira-kira ada informasi terbaru apa ya malam hari ini. Nanti bakalan aku update ya. Buat kamu juga bisa baca portal berita kita di rri.co.id ya. Nanti aku masih bakalan kembali ada Maroon 5 Living California buat kamu juga, dan Billie Eilish Birth of a Feather spesial untuk kalian semua.

Fest balik lagi. Teman-teman Pro 2 RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17 sampai 18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

Kedua ya, selamat menikmati pokoknya waktu bersama orang-orang yang kamu sayang di hari Sabtu ini ya. Selamat menikmati malam mingguan juga dengan cuaca yang cukup cerah malam hari ini, nggak hujan ya. Tapi sebenarnya sih agak sorean, aku pikir siang ke sore aku pikir tadi mau hujan ya Kota Manado, tapi kayaknya enggak deh teman Perdua ya. Ya gini-gini aja sampai malam ini ya, cerah. Dan pastinya buat teman-teman yang lagi di jalan, mau jalan-jalan, mau menikmati malam mingguan, malam hari ini ya, mau ngopi lah istilahnya, atau sekedar kulineran malam aja, yang pasti selamat menikmati waktu liburannya kamu gitu teman Perdua ya. Dan yang gak lagi ngapa-ngapain dan lagi dengerin kita, tenang aja, aku bakalan terus update informasi untuk teman Perdua. Kalian udah pernah tahu belum teman Perdua, kalau nantinya Tomohon akan ada festival yang bisa dibilang udah kayak skala internasional juga ya. Ada Tomohon Jazz Festival gitu teman Perdua ya, yang bakalan kita bahas sedikit malam hari ini. Nah, karena juga komitmen dari Wali Kota Tomohon untuk menjadikan Kota Tomohon sebagai destinasi MICE ya, ada meeting, insentif, convention, kemudian exhibition. Nah, kota menyelenggarakan atau penyelenggaraan berbagai event berskala nasional bahkan pun internasional mulai menunjukkan hasilnya. Nah, salah satunya teman Perdua ya, Metropolitan Lane atau Medlane menyatakan dukungannya dengan mempersiapkan salah satu konser akbar bertajuk Tomohon Jazz Festival atau TGV 2026 ya. Jadi emang udah dilakukan rencana gitu teman Perdua ya. Dan aku udah dengar dari Juli juga kalau misalnya ada Tomohon Jazz Festival. Dan ini pertemuan antara pihak pemerintah, Wali Kota Tomohon Carol J. Senduk, bersama juga dengan pimpinan atau jajaran dari Midland sendiri gitu teman Perdua ya. Jadi mereka tuh ada salah satu agenda unggulan untuk melengkapi ekosistem pariwisata Kota Tomohon. Jadi selain kemarin kan kita disuguhkan dengan Tomohon Flower Festival ya, International Flower Festival atau TIFF. Nah, kali ini ada salah satu juga festival yang ini bisa dibilang skala internasional juga gitu teman Perdua, nasional hingga internasional. Nah, kali ini untuk event skala nasional ini banyak banget ada beberapa artis papan atas Indonesia, juga talenta lokal yang banyak banget akan tampil dalam satu panggung megah yang lokasinya di outdoor Midland Marin Hotel Tomohon ya. Bukan cuma menghadirkan hiburan pastinya yang berkualitas, festival ini juga bakal memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Karena memang ada sejumlah pelaku UMKM, juga kelompok seni budaya lokal yang ikut juga dilibatkan untuk menampilkan produk dan juga karya terbaik mereka di sini ya. Saatnya kita menunjukkan gimana terbaiknya Kota Tomohon, terlebih khusus Sulawesi Utara juga ya. Kita ikutan bangga nantinya kalau ini semoga aja terlaksana dengan baik ya. Karena kalau dilihat dari media sosialnya, kamu kepoin deh teman Perdua ya, kamu ikutin deh media sosial mereka di Tomohon Jazz Festival namanya ya. Ini tuh dia bakalan diadakan di tanggal 23 sampai 24 Oktober 2026 pastinya di Midland Marin Hotel atau Taman Kelong gitu teman Perdua ya, Tomohon. Dan ini persembahan dari Midland juga gitu ya. Dan ini festival ini kalau kalian dari lihat dari media sosial sih, aku sudah sempat lihat-lihat ya beberapa waktu ini teman Perdua ya. Jadi dia udah jual tiketnya juga, pre-sale-nya udah dimulai juga teman Perdua dari Agustusan. Dan yang pasti aku lihat sih ada beberapa udah ada beberapa artis nasional gitu ya, bakalan tampil di line up-nya mereka, kayak Kak Hitna ya, terus ada Malik di Essential. Aduh, kayaknya memang kita banget deh ini yang bakalan nyanyi ini, lagu-lagu mereka lagi naik banget ya. Ada Ardito Pramono, ada Lomba Sihir juga teman Perdua, line up-nya keren-keren deh ya. Nanti juga bakalan nyusul next line up-nya apa, siapa-siapa saja gitu teman Perdua, bakalan bikin surprise kita juga ya. Jadi teman Perdua, buat kamu kayaknya bisa langsung kepoin aja media sosial Tomohon Jazz Festival, karena ini udah pre-sale kedua. Standar harga tiketnya sih menurut aku boleh lah teman Perdua, start from 400.000 ya hingga 3.500.000 gitu teman Perdua ya. Ada juga di sekitaran 700.000-an hingga 1 juta
1.500.000-an. Jadi kalian cek aja media sosial mereka ya, Instagram mereka di Tomohon Jazz.

ya, dan lihat aja di situ gimana updatean mereka lagi ya. Oke, aku bakalan update lagi informasi buat teman-teman ya. Nanti kita dengerin dulu beberapa single yang udah aku siapin.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, eh malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: This is
0: 97.7 Pro 2 FM.

0: aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper real.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

lagi itu mau Pro2, thank you banget karena kalian masih setia dengan Pro2 mana teman terbaik kamu. Dan jaga malam kali ini masih ditemuin sama Lydia Karisti di Menit ke-57 pas dari pukul 8 aku update lagi informasi buat teman Pro2 ya. Kayaknya ini informasi yang sudah cukup lama juga ya. Para Blink nantikan, terlebih khusus teman Pro2 dari para penggemar Jisoo ya. Karena akhirnya Jisoo sendiri kembali membawa kabar terbaru untuk penggemarnya lewat karya solo barunya. Kali ini teman Pro2 member of Blackpink ya resmi merilis single Click lengkap dengan video musiknya pada Jumat 4 September 2026 kemarin. Jadi rilisan ini sekaligus juga menjadi langkah awal dari Jisoo menuju album studio penuh solo pertamanya. Dan Click ini dirilis pada pukul 13.00 waktu Korea gitu teman Pro2 ya, atau pukul 11.00 waktu Indonesia Barat di berbagai platform musik digital. Dan secara musikal lagu ini mengusung nuansa pop dan synth pop ya, dengan ritme ringan serta vokal khas dari seorang Jisoo. Dan bisa dibilang ya teman Pro2 ya, karya-karya dari member of Blackpink ini pasti boom gitu teman Pro2, pasti disukain banyak orang ya. Jadi liriknya ini menceritakan tentang ketertarikan romantis dan koneksi spontan ketika dua orang nih yang punya latar belakang berbeda, tiba-tiba mereka berdua merasa cocok. Makanya mungkin judulnya Klik gitu teman Pro2 ya. Bukan cuma lagunya yang menarik perhatian, tapi ada konsep visual Klik juga yang dibuat cukup unik. Jadi Jisoo tampil sebagai sosok cyborg yang menjelajahi taman hiburan yang terbengkalai dengan suasana futuristik dan juga misterius. Nah, video musiknya ini disutradarai sama Yosef Khan yang dikenal lewat karya visualnya bersama sejumlah musisi internasional. Jadi konsep dunia futuristik ini sebelumnya sudah diperkenalkan juga lewat berbagai teaser yang mungkin udah sempat teman Pro2 lihat, menampilkan taman hiburan, ada bonekanya, ada komedi putar yang bernuansa misterius. Jadi lewat Klik, Jisoo sendiri seolah dia membuka capture baru ya dalam perjalanan solonya, karir solonya, dengan perpaduan pop romantis, cerita cinta, dan juga visual futuristik yang fresh kali ini.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade, sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada 350 ribu ton kopi ke pasar dunia.
0: Flash Info.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, semua pasti udah nggak asing ya dengan fitur Factory Reset yang ada pada masing-masing ponsel kamu. Faktanya, Factory Reset merupakan sebuah cara yang disediakan oleh pabrikan ponsel untuk mengembalikan pengaturan ponsel ke versi lama saat pertama kali dipakai. Factory Reset dapat membuat ponsel lebih cepat karena menghapus data dan aplikasi yang memenuhi memori dan membuat ponsel melambat, menghapus malware yang menghambat kinerja ponsel, menghapus bug dari versi software terbaru yang memperlambat ponsel.
0: Flash Info.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Teman terbaik kamu.

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dan competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Iya teman Pradio, pastinya malam hari ini kalian udah apa ya, udah menikmati pastinya malam karena udah jam 10 juga. Ada yang masih mungkin bareng teman-teman atau keluarga jalan-jalan, ada yang udah di perjalanan mau pulang, dan mungkin yang di rumah kalinya udah sedikit ngantuk tapi tetap dengerin Pradio. Makasih aja teman Pradio, dengan semua aktivitasnya kalian, kalian tetap dengerin kita di 97,7 FM juga lewat aplikasi streaming kita RRI Digital ya. Updatean informasi tadi udah ditemenin sama lagu-lagu hits, dan pastinya sehingga malam nanti juga masih bakalan temenin sama lagu-lagu yang udah aku pilihin spesial untuk semua teman Pradio, yang pastinya bakalan bikin kamu lebih relax malam hari ini ya. Kalau ngomongin soal kesibukan teman Pradio, pasti kita tuh punya banyak banget kesibukan, bahkan ada yang liburannya weekend itu hanya dinikmatin di hari Minggu ya, karena hari Sabtunya tuh masih kerja ya. Gimana menurut kamu teman Pradio ya, apa kamu tipe orang yang menurut kamu 2 hari liburan weekend ini cukup gak sih buat kamu, apa kurang? Tapi kalau misalnya mau nanya kurang, sebenarnya kita berasa kurang juga ya, tapi kalau misalnya nanti hari kerjanya kurang, apa gajinya kurang, gimana ya? Mending kayak gini-gini aja teman Pradio, 5 hari kerja 2 kali libur, setuju gak sih teman Pradio ya? Karena menurut aku udah, kalau aku sendiri ya, buat aku kayaknya udah lumayan cukup deh 2 harian libur, kita bisa menikmati weekend, bisa ngapain-ngapain aja, bisa tidur tanpa takut harus bangun pagi beraktivitas, tuh 2 harian kayaknya bisa juga ya. Karena kalau lebih banyak liburnya daripada kerjanya, pastinya kan gajinya gak mungkin kayak sekarang ya teman Pradio ya. Jadi mungkin lebih dinikmatin aja deh yang sekarang aja.

0: gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Tujuh koma tujuh.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Banyak banget perokok yang ternyata belum tahu ataupun juga belum pernah terpikirkan dari mana sih datangnya ataupun asal mula terciptanya rokok. Dan secara umum, mungkin kita lebih paham dan mengerti betul efek negatif dari rokok. Sampai akhir abad ke-15, tidak ada yang tahu tentang tanaman ini kecuali penduduk pribumi Amerika. Penggalian arkeologi telah menunjukkan bahwa 4.000 tahun yang lalu dan mungkin sebelumnya, suku Indian Amerika Utara telah menggunakan tembakau. Dalam peradaban kuno, asap tembakau dihubungkan dengan hal-hal medis atau obat-obatan. Kata tembakau mungkin berasal dari nama Pulau Tobago. Menurut kesaksian pelaut Spanyol yang tiba bulan Oktober 1942 silam, yang terkenal dengan ekspedisi Columbus saat ini Amerika Tengah. Kata tobacco berasal dari penduduk setempat yang memutar daun berukuran besar yang dimaksudkan untuk ritual merokok. Columbus di sana bertemu dengan orang tua yang sedang merokok atau disebut dengan Injun. Lalu penduduk setempat menawarkan kepada sang kapten kapal, dia tidak bisa menolaknya dan mencoba untuk merokok yang digunakan orang-orang Indian. Dia tidak hanya mencoba, akan tetapi juga menyita daun tembakau yang dimiliki penduduk setempat untuk dibawa pulang. Selanjutnya, orang-orang Spanyol dan Portugis membawa daun-daun dan biji tembakau ke Eropa. Kemudian, orang-orang Eropa juga mulai menanam tembakau tersebut.
0: Flash Info.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: hanya kaulah arti
1: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Someday. Buku ini ditulis oleh Wina Effendi. Teman Pro 2, novel berjudul Someday mengisahkan perjalanan seorang remaja perempuan bernama Chris yang memiliki obsesi besar dalam dunia olahraga renang. Dalam hatinya terbakar ambisi untuk menjadi yang terbaik saat Olimpiade tiba. Namun, kisahnya berubah saat seorang pemuda bernama Art masuk ke dalam kehidupannya. Art dengan pesonanya yang memikat, mampu membuat Chris terpesona. Namun, ironisnya, kehadiran Art justru membuat Chris melupakan segala mimpi dan ambisinya dalam renang. Renang yang sebelumnya menjadi kenangan berharga dari almarhum ibunya, perlahan terpinggirkan dalam kehidupan Chris. Namun, suatu hal tentang Art akhirnya menyadarkan Chris bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya membuatnya melupakan segala cita-citanya. Chris menyadari bahwa Art tidak pantas menggantikan segala impian yang selama ini telah menjadi bagian dari dirinya. Novel ini dengan latar belakang sekolah tidak hanya menghibur pembacanya, tetapi juga memberikan pesan yang mendalam. Someday cocok untuk menginspirasi remaja muda agar tidak salah memilih antara cinta dan impian yang selama ini mereka idamkan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, pernah gak sih ngerasain jari kamu tertekuk setelah bermain gawai? Bisa jadi itu trigger finger. Trigger finger atau jari terjepit merupakan kondisi saat jari tidak bisa diluruskan maupun ditekuk akibat peradangan pada tendon. Penyebabnya, melakukan aktivitas yang membuat jari mendapatkan tekanan yang kuat. Terlalu lama menggenggam suatu benda termasuk ponsel dan gawai lainnya. Memiliki cedera pada bagian tertentu. Kalau kamu terlalu sering bermain gawai, hati-hati kena trigger finger.
0: Flash Info.

0: Dear Me Keisha, udah nganter kita di menit ke-54 lepas dari pukul 10 malam ya. Thank you banget untuk semua teman Prodo yang masih stay tune, yang mungkin juga lagi di jalan menikmati waktu liburannya kamu ya, malam mingguan, weekendnya teman Prodo ya. Semoga kita bisa menemani kamu juga di malam hari ini dan bikin kamu happy ya. Just information aja, nanti tepat di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan jazz musik yang pastinya jazz musik bakalan bisa bikin kamu makin relax dan hingga beristirahat di malam hari ini. Thank you banget untuk semua teman Prodo 2. Lydia masih akan stay sampai jam 12 dan sekalian ya pamit sekarang aja, dan semoga kalian bisa dengerin jazz musik hingga sejam ke depan teman Prodo 2 ya. Selamat malam ya, selamat menikmati sisa-sisa waktu kalian di hari Sabtu ini, dan yang paling pasti untuk yang lagi di jalan, semoga sampai dengan selamat ke tujuan ya.
1: Hari-hari dengar Prodo 2 FM, lebih hari lebih seru. Prodo 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Got a place to go, got someone to see, a man about a dog, one from A to B. Blinking you can miss the important bits. Would you fall asleep to a symphony? Wake up at the end for the final beat. Sleep through Ludwig IX. What a waste of time.

king in a spanny house, just to call it my.

RRI dengan Esensi Buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir, Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Eh bro, jangan kok sembarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik kalau tasumbat di got kung jadi banjir, kung mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya le kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tongpe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tongpe agama memang lebih dari satu, mar tongpe bumi kan cuma satu. Jadi, sotorang pe tanggung jawab formo jaga sama-sama.

0: Flash Info. Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah Negara Republik Indonesia.
1: Flash Info
2: 24 Hour Hit Music Station.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, selamat pagi teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program Domado yang teman berdua ikuti melalui Nasa Pempoi Sopo Perifemado bersama saya Sultan Judi membawakan program siaran hari ini Minggu 6 September 2026. Dan dari puncak dikalah, terima salam kami sekali udara tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Inilah Info Pro 2, kita hadirkan di ruang negara kalian pagi ini bersama aku Jody. Langsung aja kita masuk informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, informasi Pro 2 yang pertama dikutip dari Instagram @infipop.id nih ya. Ada informasi utamakan pendidikan, Gubernur Sulteng gratiskan kuliah S1 hingga S3 untuk warganya. Nah, pemerintah Sulawesi Tengah kembali membuka program beasiswa ya, Berani Cerdas 2026 sebagai upaya untuk menjamin akses pendidikan tinggi gratis di wilayahnya. Diinisiasi oleh Gubernur Sulteng yaitu Anwar Hafid, program ini menargetkan terciptanya minimal satu sarjana dalam setiap keluarga untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata di seluruh Sulawesi Tengah. Dan beasiswa ini akan fasilitasi jenjang diploma, lalu S1, S2, S3 hingga profesi dokter spesialis, baik untuk calon mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif. Selain menanggung uang kuliah tunggal atau UKT, penerima juga mendapatkan dana tambahan sebesar 5 juta dengan syarat utamanya yaitu adalah memiliki KTP Sulawesi Tengah dan terdaftar di salah satu dari 400 perguruan tinggi mitra. Wow, siapa nih yang udah daftar warga Sulawesi Tengah? Wah, padun ditirunya untuk daerah-daerah lainnya. Oke, itu dia informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan selanjutnya informasi yang kedua masih dikutip dari Instagram @infipop.id nih ya teman Pro 2. Ada info, bukan foto pejabat Cina pajang wajah ilmuwan Yuan Longping hingga Tu Youyou di ruang publik. Nah, pemandangan berbeda menghiasi billboard raksasa di berbagai sudut kota di China yang kini justru menampilkan wajah para ilmuwan dan juga peneliti terkemuka ketimbang iklan komersial dan foto pejabat. Dan fenomena ini merupakan bagian dari upaya pemerintah setempat untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas kontribusi besar para akademisi dalam memajukan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Langkah ini bertujuan untuk menggeser budaya masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih mengidolakan sosok yang menginspirasi di bidang sains dengan menghadirkan narasi perjuangan dan kutipan para ilmuwan di ruang publik. Dan Cina ingin membangun kesadaran kolektif bahwa kemajuan bangsa berakar pada inovasi dan kerja keras para ilmuwan. Wah, keren sekali ini di Cina. Kapan ya di Indo? Tunggu saja nanti. Itu dia info yang kedua.
0: Info Pro 2 FM.
1: Oke teman Pro 2, scan info Pro aku masih tetap stay tune, sedang dengerin di Nas FM Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu, stay tune.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Baobab kiri dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

Yan, sa Bumbusabong Problema Manado, teman terbaik kamu. Welcome back, welcome back, welcome back, welcome back, welcome back. Back again with me, Jody, dimana lagi kalau bukan di Sepada. Selamat pagi teman berdua, pada pagi hari ini. Ya teman berdua, ketemu lagi ya bersama aku. Dimana lagi kalau bukan di Sepada. Selamat pagi teman berdua, pada pagi hari ini. Setelah hari Jumat kemarin bersama aku di Sore Ceria. Dan kali ini ya, pagi ini, minggu ini, weekend ini, detik ini bersama aku kembali di Sepada. Selamat pagi teman pro 2. Gimana nih weekendnya? Seru, harusnya seru dong ya. Seperti lagu-lagu yang akan aku putarkan ya nanti. Dan seperti biasa yang tadi aku bilang, aku akan putarkan lagu-lagu yang catchy, yang seru, yang wajib kudengarkan. Dan juga yang pastinya aku juga akan bagikan informasi-informasi yang terkini, up to date juga tentunya ya. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalau siaranku ini bukan hanya bisa kamu dengarkan melalui Nasa Komposisi Open Productive Mado saja, tapi siaranku ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa mendengarkan lebih fleksibel via website resminya RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal, berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis ya teman berdua. Jadi kamu gak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean apapun itu lagi ya. Dan next line nih masih akan ada informasi selanjutnya dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dong. Kalau bukan di Nezep, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes, Mabes,

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 24 Hour Hit Music Station.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hits music.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.

0: sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen